0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah.
6: Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
6: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
7: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
6: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan, terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300-an miliar yang tersebar ya, dan memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awalnya pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai kerja.
9: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
10: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
9: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
12: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
12: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
11: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
13: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
15: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama kami di RRI Satu dan pendengar. Demikian telah hadir di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, telah menemani Anda di pagi hari ini. Bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Pagi, berbagai informasi dan juga program akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya Anda pendengar di pagi hari ini, Anda bisa berbagi, tentunya berbagi informasi dimanapun Anda berada saat ini. Anda bisa menghubungi kami di 0811-6883-8118. Sekali lagi pendengar, 0811-6883-8118. Anda bisa menghubungi kami via seluler tentunya di RRI Nia Selatan. Selamat pagi pendengar, tentunya bersama kami dengan lagu Pop Indonesia menemani Anda dengan Anda di saat ini dengan berbagai informasi nantinya bersama dengan kami.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM. Selamat pagi, berdengar kembali Anda berada saat ini masih bersama kami di RRI Selatan di lintasnya Selat Magi, tentunya menemani Anda dengan program di pagi hari ini, program musik informasi di ruang dengar Anda. Selamat pagi bagi Anda pendengar di mana pun Anda berada saat ini, bagi Anda yang ingin berbagi informasi di ruang dengar Anda bersama kami di RRI Selatan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811-6883-8118. Tentunya berbagi informasi di tempat Anda berada bersama dengan kami dengan RRI Nia Selatan. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada saat ini, masih dengan kami dengan lagu pop Indonesia, tentunya menemani Anda di saat ini.

atau mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Dante.
1: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berasa, di masih bersama kami di RN Selatan, di lintasnya Selatan Pagi. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pendengar di ruang dengar Anda akan hadir di ruang dengar Anda beberapa informasi terbaru tentunya menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi bagi Anda pendengar yang mendengarkan kami di RN Selatan melalui aplikasi RN Digital. Semoga dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu dapat menemani dan menghibur Anda. Informasi yang pertama pendengar di pagi hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Perancis memiliki pandangan yang sama terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron sepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah merupakan kepentingan bersama yang penting mengingat dampaknya terhadap ketahanan energi dunia dan rantai pasok global. Prabowo pun menegaskan pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penerapan solusi dua negara dan keadilan bagi rakyat Palestina. Di luar isu Palestina, kunjungan kenegaraan ini juga bertujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, termasuk melalui pembentukan French-Indonesia High Level Business Council guna mendorong kerjasama investasi dan ekonomi. Indonesia dan Perancis saat ini menjalin kerjasama strategis di berbagai bidang, terutama pertahanan, sains dan teknologi, serta pendidikan. Kerjasama ekonomi kedua negara turut diperkuat melalui kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SIPA. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan pengajaran bahasa Perancis di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Menurutnya, langkah itu penting di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan konflik. Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia dan Perancis dapat bersama-sama memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dunia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berikan masa dengan kami dengan lagu baru Indonesia di pagi hari ini dengan musik informasi menemani Anda di pagi hari berikan. Selamat pagi bagi Anda yang sudah mengawali pagi hari Anda dengan berbagai aktivitas, baik yang beraktivitas di dalam ruangannya atau di rumah ataupun di luar rumah saat ini. Selamat pagi, tetap semangat bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi dan kesehatan Anda. Dan selamat pagi bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi Radio Digital. Semoga dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang menemani Anda dan juga program-program lainnya dapat memberikan Anda suasana baru tentunya di ruang dengar Anda. Tentunya menemani Anda pagi hari pregar dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu dan program-program lainnya akan selalu ada untuk Anda. Terus sama kami di Radio Selatan, tentunya pregar menemani Anda di pagi hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar, gimana pun Anda berasa di masih bersama kami di RRI Nia Selatan di lintasnya Selatan Pagi. Masih dengan kami pendengar dengan berbagai informasi terbaru. Informasi lanjut pendengar, penumpang moda transportasi udara pada 37 bandara mengalami penurunan pada libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila nanti. Hal tersebut berdasarkan hasil prediksi PT Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola. Direktur Utama InJourney Airport Muhammad R. Pahlevi memproyeksikan jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta jiwa. Jumlah tersebut mulai dari 26 Mei, yaitu pada hari Idul Adha hingga hari lahir Pancasila pada 2 Juni 2026. Kendati terjadi penurunan bila dibandingkan tahun lalu, Pahlevi mengatakan seluruh bandara telah melakukan berbagai persiapan. Tujuannya untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan tetap terjaga pada libur panjang ini. Pahlevi menyatakan bandara sudah melakukan pengaturan slot time atau ketersediaan waktu take off and landing pada pesawat. Ini untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan. Skema koordinasi juga dilakukan InJourney dengan seluruh pihak untuk memastikan seluruh proses keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat berjalan dengan baik. Mulai dari check-in, boarding untuk naik ke pesawat, penanganan bagasi tercatat hingga ketersediaan transportasi publik bandara. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyatakan penurunan jumlah penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Pihaknya mencatat pergerakan penumpang pada Kamis 28 Mei mencapai 97.853 jiwa dengan 841 penerbangan. Menurutnya, angka 97.000 penumpang ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 lalu. Bahkan dibandingkan dengan 27 Mei 2026, penumpang mencapai 101.686 jiwa. Yudi Setiawan menyebutkan, pada periode libur Idul Adha tahun ini pergerakan penumpang didominasi dari 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, di mana untuk penerbangan di Terminal 1 tercatat 21.031 penumpang dengan 201 penerbangan.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150.000 penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu di Indonesia Barat, pendengar KB hadir di ruang dengar Anda, program Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda pound untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar AS ke yuan adalah hoax. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak bergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ragam informasi,
3: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
4: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: antrenya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Pendengar Mas bersama kami di Aden Selatan, di lintasnya Selatan pagi, masih dengan kami dengan berbagai program informasi dan juga lagu-lagu di ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar, bagi Anda baru bergabung bersama kami melalui aplikasi Radio Digital. Semoga dengan berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda memberikan Anda suasana baru tentunya. Apalagi yang bagi Anda yang penasaran seperti apa siaran yang ready di Nia Selatan di ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar di pagi hari ini masih dengan kami dengan berbagai informasi tentunya terupdate dan terkini. Selain itu juga pendengar Anda bisa mengikuti berbagai informasi kami lain yang lainnya. Anda bisa mendownload aplikasi RRI News tentunya ya di ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada saat ini ya, bagi Anda yang sedang beraktivitas apapun kondisi dan keadaan saat ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tentunya menikmati hari Anda, karena hari ini merupakan hari yang luar biasa dan berharap merupakan hari yang terbaik, hari yang germai kemarin ya, tentunya menemani Anda pagi hari ini. Dan pendengar, beberapa informasi terbaru di ruang dengar Anda kami informasikan untuk Anda mengenai informasi mengenai seputar olahraga di pagi hari ini. Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Pakuala, mengaku tidak menyangka mampu membawa tim yang meraih hat-trick gelar juara Super League musim 2025-2026. Kiper asal Padang itu menyebut pencapaian ini menjadi salah satu momen terbaik dalam perjalanan karirnya bersama Maung Bandung. Teja mengatakan sejak awal dirinya bahkan tidak pernah membayangkan bisa menjadi bagian penting dalam keberhasilan Persib meraih 3 gelar juara secara beruntun. Ia bersyukur mendapat kepercayaan penuh dari jajaran pelatih selama musim berjalan. Menurut Teja, dukungan dan kepercayaan dari pelatih menjadi faktor penting yang membuatnya mampu tampil konsisten sepanjang musim. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pelatih, kepala Bajo Bojan Hodak, dan pelatih kiper Mario yang terus memberikan dukungan kepadanya. Tak hanya sukses membawa Persib meraih trofi juara, Teja juga mencatatkan performa impresif dengan torehan 18 clean sheet sepanjang musim. Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di kompetisi musim ini. Saat ditanya mengenai nazar setelah sukses membawa Persib menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun, Teja enggan membeberkan secara detail. Meski begitu, ia memastikan telah menyiapkan sesuatu sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian tersebut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.
1: Pertama kami di RRI Selatan, tentunya menemani Anda pagi hari ini dengan berbagai program informasi dan juga lagu-lagu. Selamat pagi bagi Anda yang sedang menikmati pekerjaan Anda, apapun profesi Anda. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, walaupun cuaca di kota Tol Dalam saat ini tergolong panas ya. Jadi bagian pendengar yang sangat suka atau senang bekerja di luar rumah ataupun di luar ruangan, tetap semangat. Dan kami selalu menghimbau untuk Anda untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Masih bersama kami pendengar tentunya dengan lagu Pablo Ruiz pagi hari ini, menemani Anda sambil beraktivitas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, sediman bersama kami di Indonesia Selatan. Tentunya menemani pagi hari Anda dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung waktu dengan berbagai program informasi telah menemani Anda bersama dengan kami di lintasnya Selatan pagi. Tentunya saya rekan saya Rati Warta pamit undur diri di si hari ini Jumat 29 Mei 2026. Pendengar jangan kemana-mana karena masih banyak perlu informasi yang akan menemani Anda di lintasnya Selatan siang bersama dengan rekan saya lainnya di ruang dengar Anda. Kita akan kembali di ruang kesempatan pendengar selamat akhir bulan berlibur di Kabupaten Selatan sehingga bisa memanjakan Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berita Nia Selatan Siang. Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana pun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di manapun Anda berada, masih bersama kami di FM 93,1 MHz Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya ditemani oleh rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, yang akan menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kebersamaan kita akan dimulai dari sekarang. Jadi selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk hari ini pendengar. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan apapun yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya dikerjakan dengan baik dan tidak bersungut-sungut ya. Baiklah pendengar, kan lagu-lagu populer Indonesia juga akan tetap kami hadirkan untuk Anda di pukul 10 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan akan lagu-lagu populer Indonesia juga kami cukupkan sampai di sini. Dan tepat juga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Dinda.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed

Lelah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: The cross, Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan pemain terhadap kolaborasi ESPSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan IS Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur IS Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini. Karena para pengguna IS Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Gimana di siang hari ini, apakah semuanya masih pada semangat? Semoga sih masih pada semangat ya. Sini masih tetap hadir menemani Anda pendengar untuk hari ini. Dan kebetulan ya di pukul 11.28 waktu Indonesia Barat ini, Sini akan hadirkan rangkaian lagu-lagu mancanegara menemani aktivitas Anda sebelum nantinya pada pukul 12 kita bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam siaran langsung.

Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, satu informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dikutip dari rri.co.id. Polres Nia Selatan grebek rumah transaksi sabu. Pendengar, Satuan Research Narkoba Polres Nia Selatan kembali menggelar aksi nyata dalam memberantas peredaran gelap narkotika, di mana petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah tidak berpenghuni yang diduga kuat kembali dijadikan lokasi transaksi sabu di Desa Hiligeho, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan pada Selasa 26 Mei 2026. Adapun kegiatan grebek sarang narkoba ini juga dilakukan berdasarkan pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya oleh Satres Narkoba Polres Nia Selatan pada Kamis 14 Mei 2026 dini hari lalu. Adapun Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH melalui Kasat Res Narkoba Polres Nia Selatan Ibda Didi Sutadi juga menerangkan bahwa lokasi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam radar pantauan pihak kepolisian setelah sempat dibersihkan sebelumnya. Meskipun saat ini penggeledahan petugas tidak menemukan adanya aktivitas masyarakat atau tersangka di lokasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang tertinggal. Pihak kepolisian Resor Nia Selatan menegaskan tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan narkotika. Ibda Didi Sutadi menyampaikan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nia Selatan. Di akhir keterangannya, pihak kepolisian juga mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif. Masyarakat diminta segera memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Demi menciptakan situasi Kamtimnas yang aman dan juga kondusif di Nia Selatan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Setelah kau bangun dari tidurmu, pernahkah kau keluarkan zakatmu?

Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai.

Nabi Muhammad SAW berdoa dalam tiga situasi, insya Allah akan diterima. Yaitu saat subuh Anda mulai bergetar, ketika hati Anda mulai takut dan cemas, ketika Anda meneteskan air mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan iring aku pada hari kiamat bersama kelompok orang-orang miskin." Hadis riwayat At-Tirmidzi 2353. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat semua orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari 6547.

Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran, Surah Al-Ghafur, ayat 2.

Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 8.

Usah engkau tinggikan suaramu, hujanlah yang menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir guruhnya. Ustaz berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Quran Surat Al-Ma'idah.

maka bersabarlah engkau, Nabi Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu membuat engkau bersedih. Al-Quran, Surah An-Nur.

keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang yang bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali sholawat. Kedua, orang yang bersholawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sendiri akan bersholawat untuknya.

هل أنت

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang ada di kota Gunung Stoli. Pendengar bersama tim siaran luar RRI Gunung Stoli. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Saat lagi kami akan hadirkan Lintas Megatol tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

pendengar Pro Satu RR di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan pendengar, seperti biasa ya, kita akan mengikuti Lintas Megatol untuk hari Jumat. Pendengar, Lintas Megatol tentunya hadir di formasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Inilah lintas Megatol selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Dukungan proyek strategis daerah yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BMBK CK Sumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program proyek strategis daerah PSD dan program lainnya. Chandra menyebut untuk dukungan PSD khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis dialokasikan anggaran sebesar 320,2 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 km melalui 8 kegiatan utama.
2: Dukungan proyek strategis daerah yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sepanjang 55 km yang terdiri dari 8 kegiatan utama. Total anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 sebesar 1 triliun 372 miliar 497 juta 925.000 untuk pagu anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas BMBK CK. Panjang akan kita tangani sepanjang 141 km di tahun ini, termasuk PHTC, PSD, kemudian ada TKD, ada juga afirmasi untuk Dinias.
3: Lebih lanjut, Chandra mengatakan, Pemprov Sumut juga turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar 83,875 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau kondisi jalan di Desa Simargarap, Kecamatan Pasaribu Tobing pada Jumat 22 Mei 2026. Kunjungan Masinton terkait dengan rencana pemerintah daerah membangun jalan hot mix penghubung wilayah tersebut dengan Desa Hajoran, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk pembangunan jalan penghubung antar wilayah itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan keuangan sebesar 9 miliar rupiah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan panjang jalan yang akan dibangun diperkirakan mencapai 6 hingga 7 km dengan kondisi medan yang cukup berat.
5: Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, dua kecamatan yang berbatasan langsung itu Parmonangan sama Pasaribu Tobing. Nah, itu rencana mau dibangunkan tahun ini. Itu menggunakan anggaran, alokasi anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Itu lebih kurang lebih ya 9 miliar untuk Tapanuli Tengah, 9 miliar untuk Tapanuli Utara. Namun tadi setelah kita lihat medannya dengan lokasi yang dari Simargarap yang kalau menghubungkan jalan itu untuk beraspal ke perbatasan tadi itu 9 miliar itu memang kurang, karena lebih kurang panjang jalan itu lebih sekitar 7 kiloan ya, 7 kilo, nah 6 kilometer, 7 kilometer seperti itu. Jadi memang nanti kami juga juga menyampaikan supaya bisa dipenuhi apa untuk biaya pembangunan yang 6 kilo lebih tadi itu dari apa untuk sampai ke batas tapuk tadi.
4: Desa Simargarap dan Desa Hajoran merupakan wilayah basis pertanian dan perkebunan dengan tanah yang subur. Warga kedua desa juga memiliki hubungan budaya dan ekonomi yang telah terbangun sejak lama. Karenanya, kata Masinton, interkoneksi jalan antar desa tersebut dianggap penting untuk peningkatan perekonomian dan pembebasan keterisoliran warga setempat. Pembangunan jalan hot mix yang direncanakan juga sekaligus akan membuka akses penghubung dengan daerah pertanian lainnya, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain rencana pembangunan jalan penghubung antar daerah, kata Masinton, upaya perbaikan jalan rusak terdampak bencana di wilayah Pasaribu Tobing tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti halnya dengan kondisi jalan menuju Desa Sipapahi yang nyaris putus diterjang banjir bandang pada peristiwa bencana akhir tahun lalu. Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku telah menginstruksikan percepatan perbaikan fisik jalan tersebut menggunakan pos anggaran darurat. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana mengembangkan lahan kosong di kawasan Sport Center sebagai pusat pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Ilham Dolai.
6: Ini 150 hektar MK.
7: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memanfaatkan kawasan lahan Sport Center. Lahan di kawasan Sport Center tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian. Hal ini guna mendukung program ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom-Lom Suwondo menegaskan pihaknya meninjau lahan dan bahwa pengelolaan kawasan akan dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah. Ia juga memastikan masyarakat sekitar tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan, baik secara tenaga kerja maupun bagian dari aktivitas pertanian yang nantinya dikembangkan oleh pemerintah.
6: Bentar lagi nanti ini ngomongnya kami karena lahan ini mau dibersihkan, diratakan, nanti kalau udah matang kalau mau kerja kembali lagi. Ini 150 hektar MK. Berapa orang yang mau kerja dari desa-desa semua kerja, akan kita data berapa orang, 200.
7: Ia menerangkan bahwa kawasan seluas 140 hektar milik Provinsi Sumatera Utara tersebut akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam skema pinjam pakai guna mendukung program ketahanan pangan. Pihaknya akan menanam berbagai komoditas strategis seperti padi, cabai, bawang, dan sayur mayur. Kemudian yang akan dikembangkan di kawasan tersebut melalui konsep pertanian modern yang terintegrasi dengan agrowisata. Demikian Ilham Dolai melaporkan.
0: Perdana pelaksanaan ujian online di Sekolah Dasar Negeri Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Ida Rami Talembenua menyampaikan laporannya.
8: Sebanyak 72 siswa-siswi SDN 075045 Somi, Kecamatan Gede, Kabupaten Nias, mengikuti ujian sekolah tahun ini berbasis online. Liber Marpaung, Kepala Sekolah SDN 075045 Somi, Kecamatan Gede, Kabupaten Nias, menyampaikan, dalam pelaksanaannya, ujian dibagi menjadi 3 sesi, di mana setiap sesi peserta ujian diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya.
9: Ujian sekolah kita kali ini kita laksanakan secara daring atau online, kan? Sebelumnya kan belum pernah ini kita laksanakan, bahkan di Kabupaten Nias mungkin sekolah kita satu-satunya ini yang melaksanakan. Jadi mungkin di Kabupaten Nias mungkin baru sekolah kita yang melaksanakan seperti ini ya, online gitu. Ujian sekolahnya untuk anak SD ya, untuk kelas 6.
8: Beberapa siswa antara lain Adiven dan Grace Gea merasa senang mengikuti ujian online. Alasannya karena setiap soal hadir dengan tampilan menarik dan nilai ujian langsung terlihat di layar komputer.
10: Hai, nama saya Adiven. Saya dari SD Somi. Saya sangat senang mengikuti ujian online ini karena kami bisa memilih profil di aplikasi itu. Kemudian nilai kami juga langsung muncul. Ini membuat kami lebih giat untuk belajar di hari besoknya. Tetap semangat.
11: Perkenalkan, nama saya Grace Inturtanti Sumagea. Saya dari kelas 6A. Perasaan saya ketika mengikuti ujian sekolah melalui online, saya merasa senang karena tampilan pada soal begitu menarik dan tidak membuat saya bosan. Karena kami tinggal klik jawaban dan kami tidak capek-capek untuk menulis di kertas.
8: Liber Marpaung menambahkan, kemampuan peserta ujian dalam hal mengoperasikan perangkat komputer ini juga telah dipersiapkan jauh sebelumnya, karena program tersebut sudah dipersiapkan sejak tahun 2025, sehingga ujian online dapat dilaksanakan di tahun 2026. Ida Rahmatullah Banua melaporkan.
0: Polresta Panuli Tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya. Berikut laporan James Franciscus.
12: Polresta Panuli Tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasih Humas Polresta Panuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
13: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
12: Polresta Panuli Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Panuli Tengah. James melaporkan.
0: Melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, LOB Ministries Nias Selatan menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Laporan Ano Perli Sulu.
14: Sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak, LOB Ministries Nias Selatan menjalankan program yang fokus pada pemenuhan hak anak. Program yang dilakukan diantaranya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan dengan melibatkan para mitra kerja seperti Wahana Visi Indonesia atau WVI dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Project Manager LOB Ministries, Avoda R. Pengalaman Bago mengemukakan, sasaran program bahkan dimulai sejak dalam kandungan, di mana pihaknya mendorong para ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kandungannya. Selanjutnya memaksimalkan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun melalui pendampingan posyandu. Pada program ini pihaknya melatih petugas atau kader posyandu untuk benar-benar perhatian terhadap imunisasi maupun pemberian makanan tambahan untuk memastikan anak memperoleh gizi seimbang.
15: Khusus tahun 2025, di daerah dampingan kita punya tema ini, no one is left behind. Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui PTD, puskesmas, nah melalui bidan-bidannya, kita besuk ini, kita kunjungan.
14: Kemudian program bagi anak usia 6-12 tahun dan 12-18 tahun atau remaja, LOB Ministries memotivasi anak untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Desa atau FAD atau Kelompok Anak Desa atau KAD. Anak-anak juga didorong untuk berkembang dengan minat yang mereka miliki, baik dalam bidang seni, musik, maupun olahraga. Selain pengembangan potensi diri, LOB Ministries juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah bullying dan kekerasan fisik. Sosialisasi ini dilakukan di rumah, sekolah, hingga gereja, agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
0: Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman melaporkan.

0: kami yang ada di daerah
1: Tenggara. Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia yang digelar satu kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gumsoli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
0: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal ini. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gumsoli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
1: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
2: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
1: Kenapa Anda memilih Argentina?
2: Karena pemainnya itu yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
1: Salah satunya siapa?
2: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
1: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby

0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Anda masih di sini bersama kami pendengar. Di siang hari ini, di siang hari yang cukup terik, pendengar jangan lupa untuk selalu menjaga kebutuhan cairan tubuh. Itu penting sekali untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Istirahat sejenak jika Anda sangat capek pendengar, dan selesaikanlah aktivitas Anda dengan penuh semangat di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Dimanapun Anda berada, tidak terasa pendengar, perjumpaan kita akan berakhir sampai di sini tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Maka saya rekan siaran Anda Cindy Putri Maharani juga pamit undur diri di ruang mendengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan kemana-mana karena Anda akan ditemani oleh rekan siar lain yang pasti yang akan menemani aktivitas Anda. Nanti ada rekan Putra yang akan menemani Anda di sore hari ini dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu kembali, ya Ahobu.

0: na walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin rua bali. Balawa usa e rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah duria hada. Ya, nah, tefalu baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi e rumah Zumaha acara hadiah duria. Soa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, ke roma beji kelembu apa ala waluo.
0: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: ini Enji main truk.
1: Enji, gak bisa Enji lihat ini mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: tangga yang selalu was-was setiap hari, menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

0: meter nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Hana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Zoe, ya, ikuta-kuta hadiah aku.
1: Hana, ini kan serai patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefal rua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Boy olive, he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa. Yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan.
2: Data dari pelaksanaan GP yang kita laksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual.
3: Karena Piala Dunia sepak bola ini merupakan pesta masyarakat.
4: Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang...
5: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini bersama saya Samsir Janiago. Pokok-pokok berita hari ini diantaranya, PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias menyumbangkan rambu dan papan informasi bencana kepada Pemko Gunung Sitoli. Sejumlah rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Jumat 29 Mei 2026. PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias menyumbangkan rambu dan papan informasi bencana kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui BPBD kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli, Adiman Perwira Harefa, mengatakan sumbangan tersebut merupakan aksi nyata dalam kolaborasi dan sinergitas setelah penandatanganan MOU atau PKS antara BPBD Kota Gunung Sitoli dan PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias pada tanggal 25 Mei yang lalu. Maka itu bersama dengan unsur pemerintah Kecamatan Gunung Sitoli dan OI, pemerintah Desa Dahana, Tuhegeo 1 dan Humene telah dipasang dua rambu bencana, yakni rambu peringatan kawasan rawan tsunami berlokasi di tepian laut Desa Humene yang berdekatan dengan lokasi pembangkit listrik PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias. Kemudian rambu jalur evakuasi berlokasi di Desa Tuhegeo 1 Jalan Pelut Binaka simpang menuju Gereja BNKP Thomas. Adiman berharap kiranya kerjasama dan kolaborasi bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias semakin erat terjalin dan bisa menggugah pihak-pihak lainnya untuk turut berkontribusi dalam mitigasi bencana di Kota Gunung Sitoli. Ditegaskannya, apa yang telah dilakukan pada hari ini berdampak baik sebagai informasi dan edukasi bagi masyarakat di sekitar demi ketangguhan bencana masyarakat Kota Gunung Sitoli. Di tengah lesunya daya beli masyarakat dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, Perum Bulog KC Nias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah. Kebijakan ini juga sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
6: Bulog KC Nias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog, Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan,

0: Kegiatan KPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KCNIAS bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali. Karena dari pelaksanaan GPM yang telah dilaksanakan semuanya itu semuanya sudah habis terjual di pelaksanaan GPM dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPAP itu di harga 65.000 ya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli, Darmawan, menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
2: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HER itu sebanyak 2.000 sak beras SPAP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HER ya.
0: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPAP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPAP maupun minyak kita ini.
3: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPAP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
0: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog KCNIAS kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmita Lombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan sekaligus perhapan jembatan gantung di Sungai Dao, Desa Lasara, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara telah selesai dilaksanakan dengan bantuan Satgas di wilayah tersebut. Rampungnya pembangunan ini disambut antusias warga karena menjadi jalur penghubung penting antar wilayah dan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari. Jembatan gantung yang sebelumnya mengalami kerusakan kini kembali dapat digunakan dengan aman oleh warga untuk menunjang akses transportasi, kegiatan ekonomi, hingga aktivitas pendidikan dan pertanian masyarakat setempat. Satgas yang terlibat dalam pengerjaan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam membantu meningkatkan konektivitas desa serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di daerah terpencil. Dengan selesainya pembangunan jembatan gantung Sungai Dao, masyarakat Desa Lasara kini memiliki jalur penghubung yang lebih layak, aman, dan memadai, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mempererat hubungan antar wilayah di Kecamatan Lahewa. Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. 122 petugas sensus ekonomi 2026 Nias Utara dibekali.
5: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara telah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Utara di Restoran Kaliki Gunung Stoli. Sebanyak 122 petugas mengikuti pelatihan yang digelar dalam 3 gelombang oleh Badan Pusat Statistik Nyestara. Kepala BPS Kabupaten Nyestara Dharma Buriman Telombanua mengatakan tujuan pelatihan adalah agar petugas memahami standar operasional prosedur, konsep dan metode kerja di lapangan.
6: Gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei, dan untuk gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni, dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami bagaimana SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
5: Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Nyestara agar menerima kedatangan petugas dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi di lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nyestara Yatati Maharifa berharap hasil sensus bisa menjadi dasar kuat penyusunan program pembangunan daerah.
7: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nyestara langkah-langkah program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat untuk Kabupaten Nyestara dapat tercapai.
5: Ia menyatakan data yang akurat dan nyata sangat penting. DPRD berharap hasil sensus ini mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Nyestara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Rencana kerja ini meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana transportasi laut, penghubung antar pulau, dan layanan administrasi kependudukan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe pada rapat koordinasi Rakor Camat se-Kepulauan Batu yang digelar di kantor camat Pulau-Pulau Batu baru-baru ini. Adapun sejumlah rencana kerja yang akan direalisasikan adalah pembangunan kantor camat Simuk dan kantor camat Pulau-Pulau Batu Utara yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2027. Selanjutnya, realisasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian pembangunan ruas jalan di Pulau-Pulau Batu secara bertahap, dimulai dari koridor Sisarahili menuju Sidua Ewali. Di bidang transportasi, Pemkab Nias Selatan juga akan membuka rute pelayaran Telo Lasonre, Seru Lumbui Melayu. Rencananya rute ini akan beroperasi mulai bulan Juli 2026 dengan menggunakan kapal feri Hamafati. Lalu pelayanan administrasi kependudukan langsung, penyerahan blanko dan perekaman IKTP yang dipusatkan di kantor camat Pulau-Pulau Batu. Wakil Bupati Yusuf Nahe meminta agar para camat bergerak aktif menjemput bola dalam percepatan perekaman IKTP serta pemenuhan dokumen administrasi warga lainnya agar seluruh masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan hak administrasi dan akses bantuan sosial yang merata. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mendongkrak kinerja aparatur sipil negara ASN. Ia menginstruksikan seluruh ASN di Kepulauan Batu untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan. Berikut kami hadirkan sejarah singkat perhelatan sepak bola Piala Dunia yang diproduksi dalam paket Future Pesta Bola bersama reporter Bobby Rahman berikut ini.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, yang juga keluar sebagai juara perdana setelah mengalahkan Argentina. Digagas oleh Presiden FIFA Jules Rimet, turnamen ini diadakan setiap 4 tahun sekali, kecuali pada tahun 1942 dan pada tahun 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Dikutip dari berbagai sumber, perkembangan turnamen ini mencakup beberapa tonggak sejarah. Turnamen perdana hanya diikuti 13 negara. Jumlah ini terus berkembang seiring waktu, seperti perluasan menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan 32 tim dari tahun 1998 hingga tahun 2022. Format ini terus berevolusi untuk mengakomodasi semakin banyak negara-negara yang ikut pada Piala Dunia yang paling bergengsi ini. Negara tersukses yang meraih trofi Piala Dunia yang paling terbanyak adalah negara Brazil, menjadi negara peraih gelar terbanyak dengan 5 trofi, diikuti oleh Jerman 4 trofi, negara Italia 4 trofi, dan negara Argentina 3 trofi. Perhelatan 4 tahunan ini selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dari seluruh dunia. Ridwan, salah seorang pecinta sepak bola di kota Gunung Stoli, mengatakan dirinya siap menunggu setiap penampilan dari 48 negara dan bahkan mengatur waktu nonton bareng bersama teman-teman mengingat selisih waktu Indonesia dengan Amerika Serikat berbeda.
2: Saya sebagai penggemar sepak bola tentu sangat senang dan menunggu pesta bola Piala Dunia 4 tahunan ini. Kenapa? Karena Piala Dunia sepak bola ini merupakan pesta masyarakat pencipta sepak bola dari seluruh dunia. Nah, tim-tim hebat atau perwakilan dari 48 negara unjuk gigi pada event bergensi ini.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di kota Gunung Stoli. Ia menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia memberikan dampak dan semangat bagi generasi muda di tanah air. Sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
3: Semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini. Sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Timnas favorit saya itu Argentina dan Indonesia.
1: Pada tahun 2026 ini, perhelatan pesta sepak bola akbar ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Saudara, berikut kita akan menyimak informasi perakiran cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Sandro Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 29 Mei dan besok untuk tanggal 30 Mei tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, tekanan kedalaman udara berkisar antara 65 hingga 98%. Untuk angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan perakiran cuaca untuk besok tanggal 30 Mei tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perakiran cuaca untuk perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 30 Mei tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 13 knot. Untuk gelombang sendiri masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 15 knot. Untuk gelombang juga sama, masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias menyumbangkan rambu dan papan informasi bencana kepada Pemko Gunung Sitoli. Sejumlah rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Saudara, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia, Gunung Sitoli. Mewakili tim Karwat Kerim bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir dengan lagu-lagu daerah Nias yang kami putarkan untuk Anda di sore hari ini pendengar, hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami berharap dengan hadirnya lagu-lagu daerah Nias dapat memberikan kesan tersendiri untuk Anda, menemani suasana sore Anda saat ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Nantikan musik dan informasi, menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia nantinya di jam 5 sore hingga ke formasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda, dan untuk saat ini lagu-lagu daerah Nias masih terus kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 17 atau jam 5 sore ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Eh, coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apa lah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri lagu daerah Nias yang kita putarkan untuk Anda hingga ke jam 5 sore ini. Dan untuk Anda yang duduk santai saat ini, menikmati dari suasana angin segar sore, selamat menikmati dari suasana sore Anda. Ada Henti Nduru, selamat sore untuk Henti. Terima kasih sudah bantu support dari akun baru kita saat ini. Kita ketemu lagi di akun baru dari platform yang kita gunakan saat ini untuk bisa streaming live ya untuk sore hari ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda semua hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti. Dan kebersamaan kita dimulai tadinya sejak pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Aldoza, thank you. Kemudian ada Rahul juga, terima kasih untuk Rahul sudah mampir di live-nya kita. Kemudian di sini juga ada Onkel Z, terima kasih untuk Onkel Z. Ada si Panjang, ada Kak Seni, ada Batu Baper, Ratu Baper, sorry, April Ase juga terima kasih. Kemudian ada Kak Risnawati juga, ada Atarisman Hulu. Wah, ini teman lama nih yang saat ini juga mampir di live-nya kita. Selamat sore aja. Salam dari kami di Nia Selatan saat ini. Siaran radionya, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 malam nanti ya. Ya, mudah-mudahan hari ini di suasana Jumat, akhir dari perjalanan minggu ini, karena ini perjalanan minggu terakhir untuk rutinitasnya, karena sejak Rabu Kamis kita libur begitu ya, dengan agenda libur yakni memperingati Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara kita umat muslim. Dan saat ini kita kembali melanjutkan aktivitas kita di hari Jumat ini, dan besok Sabtu Minggu menanti kita weekend kembali dengan suasana libur untuk Sabtu Minggunya. Baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Lagu daerah Nias untuk sore hari ini kami akhiri untuk Anda pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beralih ke program lainnya dengan menghadirkan musik dan informasi, menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia, dan juga kami hadir dengan informasi-informasi menarik, update aktual kami sampaikan untuk Anda sore hari ini hingga ke formasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan nantinya juga menantikan saat azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi pendengar ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Dan saat ini kita akan beralih ke program lainnya, yakni musik dan informasi. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan.

atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita udah puterin lagu dari BCL featuring Ariel dengan lagunya Menghapus Jejakmu. Ini lagunya juga booming ya, saat-saat yang lagu ini juga booming waktunya gitu ya kan. Dan saat ini kalau kita puterin lagunya masih asik ya, masih enak didengar untuk lagu yang satu ini gitu ya, Menghapus Jejakmu. Nah, pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada, beberapa teman-teman kita yang udah gabung di live-nya kita saat ini juga, yang mungkin saat ini kenapa mesti live di saat tugas gitu ya kan, kita pengen kasih tahu buat teman-teman kita live itu karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran

radio RRI itu masih mengudara, siaran radio itu masih beroperasi, siaran RRI itu masih eksis gitu ya di radio gitu ya. Jadi teman-teman, itu yang menjadi tujuan kita kenapa mesti live di satu gas, dan kenapa mesti live, hidup ini juga butuh pertemanan. Jadi kita itu gak cuma temenan di dunia nyata, di dunia maya juga harus punya teman gitu ya kan. Jadi kita perluas pertemanan lewat dunia maya. Nah, beberapa teman-teman kita yang udah mampir nih, ada Baygon. Hai Baygon, apa kabar? Terima kasih buat Baygon ya. Kemudian ada Jibril juga, thank you. Ada Kelvin F. Football, katanya siapa ini gitu ya kan. Oke, kita kenalan nih dulu ya teman-teman ya. Laporin aja, laporin aja lah gitu. Gak suka aku gitu. Wah, kok bisa.

ini di siaran radio RRI. Kita yang lagi tugas saat ini di depart 3, shift ketiga. Untuk saat ini kita bareng-bareng di jam 3 sampai di jam 8 malam. Ada Bocil 92, like oilek katanya gitu. Ada malas komen, kirain bisa request di sini terus dengannya di saluran Pro 2 Tarakan. Wah, kita masing-masing channelnya pasti ada gitu ya teman-teman ya. Jadi siaran radio RRI dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store HP Android-nya. Jadi seluruh RRI di Indonesia ada di dalamnya. Jadi kita tinggal milih mau dengerin RRI mana aja gitu ya kan. Jadi untuk malas komen tadi pengen request lagu apa tadinya? Lagu itu ya Isara Sarafasti ya dengan Tetap Dalam Jiwa. Nanti kita bakal dengerin lagunya. Tapi ini ada yang request tadi nih Kak Titin Sumarni juga yang udah nunggu-nunggu. Katanya pengen diputerin lagu Kasih Bayangan, katanya gitu. Salam dari Medan Bang. Oke, thank you buat Kelvin F Football. Thank you, salam dari teman-temannya Selatan juga gitu ya. Jadi siaran radio yang lagi didengar, lagi ditonton sama teman-teman saat ini di live kita gitu ya kan, dari akun kita. Ini siaran radio RRI Nia Selatan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya sekali lagi kenapa mesti live di saat tugasnya, ya kita pengen kasih tahu nih kalau siaran radio RRI masih beroperasi, masih mengudara, masih berada di saluran FM 93,1 MHz menemani aktivitas teman-teman di setiap harinya. Kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata, kita juga berteman buat

sendiri ya teman-teman. Jadi kita biar nggak suntuk aja sama tugasnya, jadi kita live kayak gini biar ada interaksi, komunikasi, dan serasa hidup jadi semakin lebih berwarna gitu ya. Terima kasih untuk Kelvin, salam dari Medan, salam balik dari Nia Selatan. Terus malas komen katanya.

nanti setelah itu baru diputerin lagunya Malas Komen ya. Ini nama akunnya. Malas Komen tapi komen juga ternyata ya. Oke, kita puterin lagu berikut ini dengan Kekasih Bayangan, dilanjut sama lagu requestan Malas Komen yang katanya pengen diputerin lagu dari Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Yep.

Dari 93,1 FM Ararinda Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sore hari ini sambil duduk santai nikmatin udara segar, ya kan? Tidak jarang sore-sore hari ini ada yang memilih berolahraga. Nah, dengan berolahraga badan sehat, badan segar bugar. Ya enggak sih teman-teman? Pada berolahraga enggak sorenya? Ada juga yang milih pengen tidur aja gitu ya sorenya gitu ya sampai malam ya, nanti dini hari udah bangun. Jadi jamnya udah beda. Jadi jam sore kayak gini dimanfaatin buat tidur, ya kan, tidur pulas, kemudian malamnya juga masih tidur karena dini hari nanti harus bangun dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menanti. Wah, itu beda banget jam kerjanya ya. Udah kayak jam kerja kelelawar gitu ya. Dia ekstranya malam gitu ya. Wah, kalau yang kayak gitu-gitu sih kadang kita bilang ya, pekerjaan yang mereka lakukan itu gak segampang yang kita pikirkan. Kalau kita jam normalnya itu kalau buat istirahat itu kita kerja dari pagi sampai sore, terus sore ke malamnya kita, ke paginya kita pilih istirahat gitu. Tapi ada yang sebaliknya juga nih pendengar, teman-teman semua, yang mereka punya jam kerja di atas jam 12 gitu ya, atau dini hari. Mereka harus berjuang, mereka harus tetap semangat. Nah, sama kayak Pak Bos Z nih, katanya tak kenal soal waktu, kadang juga di atas jam 12-an itu kita harus standby sama tugasnya. Wah, kalau udah ngomongin Pak Bos, kalau tugas di atas jam 12 itu yang nemenin siapa aja gitu ya. Wah, jangan bilang tugasnya di suasana apa gitu ya. Ada Ayah Rudi katanya, salam buat Bang Triaman ya Bang, katanya. Bang, berapa price pasang iklan? Ada Bitter Barn. Oke, Bitter Barn, thank you sudah mampir di live-nya kita buat saat ini. Jadi teman-teman, untuk adlib, untuk iklan dengan durasi 1 ke 2 menit, itu durasi paling kencangnya 2 menit, itu per sekali play-nya itu teman-teman di 35.000 gitu ya. Nah, ini sekedar informasi juga buat teman-teman yang lagi dengerin siaran radio RRI-nya Selatan ya. Ini biasanya dibawahi sama layanan usaha RRI, ya kan? Jadi kita spill buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen kasih informasi dengan iklan-iklan, ya kan? Mengajak RRI untuk bermitra, silakan ya teman-teman, yang kita kasih kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa bermitra dengan RRI, untuk bisa mempromosikan dari kegiatan-kegiatannya di luar sana atau program-programnya di luar sana. Pertanyaannya ya, untuk dalam bentuk adlib iklan ILM begitu ya, dengan durasi 1 ke 2 menit maksimalnya itu Rp35.000 per sekali playnya gitu ya. Jadi tinggal milih aja berapa kali muter buat seharinya, dikali itu gitu loh ya. Jadi kalau misalkan pengen 2 kali muter dalam satu harinya, berarti sudah Rp70.000 begitu ya kan. Nah, kalau misalkan dalam sebulannya pengen diputerin, ya kan, sebulannya pengen diputerin contoh ya 10 kali gitu dalam sebulannya. Nah, 10 kali 35.000. Pokoknya hitung-hitungannya kayak gitu ya. Jadi buat Bitter Barn yang saat ini lagi mampir di live-nya kita, sekedar informasi seperti itu tampilan tarif yang kita gunakan untuk saat ini dengan standar yang sudah ditentukan ya. Jadi ini standar yang sudah ditentukan, tapi kita enggak tahu regulasinya ini bakal naik apa enggak. Soalnya efisiensi anggaran dampaknya ada, dan mana tahu harganya, tarifnya juga sudah naik ya. Nanti kita tanya-tanya lagi. Tapi pada umumnya tarifnya segitu ya. Oke, okay. Thank you buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Ayah Rudi, thank you. Bitter Barn, thank you. Pak Bos Z katanya, Bang, nanti izin PC ya, ada sedikit masalah di sini. Iya. Gak apa-apa, hidup gak pernah lepas dari masalah gitu ya. Jadi kita maklumin aja. Hidup tanpa masalah itu ibaratnya hidup itu tidak berasa. Jadi hidup itu enak dibawa masalah, ya gak sih? Jadi hidup itu harus punya masalah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hidup tanpa masalah, berarti itu namanya bukan hidup ya. Menakutkan gitu ya. Oke, bersama kami di 93,1 FM, kita sapa-sapa lagi dari beberapa teman-teman yang udah mampir. Ada Aji Toko, thank you Bang Aji Toko, Pendekar Kopi, terima kasih. Ada Antik juga, terima kasih. Kemudian Pak Bos Z nulisnya apa lagi nih? Tolong bantu kami begitu ya. Kenapa lagi terisolasi? Kenapa mesti dibantu? Ada apa dengan Pak Bos Z? Lagi terisolasi atau apa begitu ya? Oke, jadi buat Pak Bos Z, kami yakin percaya Pak Bos Z bisa bangkit dari setiap masalah yang dihadapi saat ini. Kami yakin Pak
Boset tidak selemah-lemah seperti kata Ran dengan lagunya Si Lemah. Ya, jangan sampai Pak Boset kita teriak sama Pak Boset dengan teriakan Si Lemah gitu ya. Seperti lagu yang satu ini dari Ran ya, dengan judul lagu Si Lemah. Tapi jangan sampai ya Pak Boset ya, kita teriak Si Lemah. Ada Murniati, Rotuasi, terima kasih. Ada Bang Alfandi juga, thank you. Ada Bang Antik juga, thank you. Pendekar Kopi, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada Bang Boy Sticker, thank you. Oke, ada Hari juga, dua-dua, thank you buat Hari. Selamat sore, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Dan ini akun baru kita, teman-teman ya. Oke, kita puterin lagu berikut ini dulu sambil nunggu-nunggu kabar dari teman-teman sore hari ini lagi ngapain aja sorenya. Sekarang udah di jam 17 lewat 24 menit. Delvin pula, terima kasih sudah mampir di live-nya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra. Menemani teman-teman sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ini.

Dari 93,1 FM Ararindo Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Menghadapi seseorang dirasa gampang ya, kalau misalkan saling mengenal satu sama lain gitu ya kan. Jadi gak ada sesuatu yang menjadi sebuah benteng-benteng apa, atau batasan-batasan yang membuat diri kita semakin bertanya-tanya dan meragukan satu sama lainnya. Itu kalau udah kenalnya lebih dekat. Tapi kalau misalkan mungkin kenal-kenalnya yang tidak terlalu dekat, ya wajar-wajar saja sih kalau misalkan ada hal yang membuat sampai sekarang mungkin satu sama lain ada miskomunikasi, kemudian ada juga yang ketika dirasa itu kurang pas, ada hal yang kita nggak tahu awalnya, terus tiba-tiba ada komunikasi yang tidak pas sehingga memunculkan kondisi-kondisi seperti ngambek gitu ya. Apa itu ngambek? Ngambek itu sesuatu yang tidak disenangi oleh seseorang terhadap seseorang yang membuat dirinya sudah tidak lagi mau berkomunikasi atau membatasi diri atau bahkan sampai ke titik level menutup diri. Nah, kalau udah menutup diri itu udah lebih parah gitu ya. Dunia semakin gelap ya. Kalau membatasi mungkin masih ada kesempatan gitu ya, masih ada kesempatan untuk kita bisa mencoba meyakinkan dan memperbaiki lagi sehingga tidak terulang dari hal yang sama gitu. Tapi kalau misalkan sudah di titik level yang paling tertinggi, yaitu level menutup diri, nah itu kita udah mending kita angkat bendera putih aja udah ya. Jadi kita harus nyerah aja udah daripada kita pusing sendiri gitu. Karena itu adalah titik yang paling terberat yang mungkin sudah tidak ada lagi waktu kesempatan untuk bisa mengulang dan memperbaikinya lagi. Jadi buat Pak Boset yang saat ini sedang dilema dan dihadapi sebuah masalah, ternyata ada yang ngambek soalnya bang dengan tulisannya di situ, aku bingung karena aku gak tahu apa-apa begitu. Berarti Pak Bos ini gak tahu apa-apa dari sisi orang melihat, atau gak tahu apa-apa dari sisi Pak Boset melihat. Ada dua versi itu ya kan. Ada versi dari orang yang melihat kita, atau dari kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Kalau dari versi diri kita yang melihat diri kita sendiri, mungkin itulah tingkat ego seseorang ya. Jadi kalau ego sudah tinggi, sudah naik di level tinggi, jadi kita merasa bahwa sebetulnya kita tidak tahu apa-apa, padahal orang sudah lebih tahu apa-apa dengan kita. Gawat ya. Ada yang cerita sore hari ini kayak gini nih sorenya. Aduh, kalau sore-sore kayak gini terlalu banyak yang dipikirin, ini akan membuat kedepannya kita bakal susah dapat tidur yang baik ya. Jadi kalau misalkan sore hari ini sudah dimulai dengan rasa pusing, rasa banyak hal gitu yang masalah yang tidak pernah selesai-selesai dipikirin buat sore ini adalah salah satu pintu dimana nanti malam kita bakal susah tidur. Percayalah. Wah, kalau ingat sama kata percayalah, jadi ingat sama lagu ini ya, lagu Afgan gitu ya, sama featuring Rosa gitu ya. Judul lagunya Percayalah. Percayalah, itu Rosa atau Raisa? Kayaknya Raisa begitu ya, featuring sama Afgan. Coba kita cari lagunya, coba kita puterin lagunya supaya teman-teman ya sore hari ini bisa memilah-milah gitu ya antara masalah dengan hidup bahagia. Jadi kalau misalkan hidup bahagia, kita harus ninggalin hal-hal yang membuat hidup kita tidak bahagia, ya kan? Nah, kalau pengen punya masalah banyak, ya berarti kita gak sayang sama hidup kita. Nah, kita ingat sama lagu ini, kata Afgan featuring Raisa dengan Percayalah.

Jadi 93,1 FM RRI Nia Selatan ya. Kita ingat sama lagu dari Afgan dan Raisa, ini lagunya Percayalah, ini menguatkan hubungan antara satu sama lain. Ya jadi kalau misalkan ada kondisi hari ini mungkin kita gak bisa fokus sama kerjaan, ada hal-hal secara pribadi yang mungkin kita belum dapat solusinya, yang mungkin kita belum dapat orang ketiga yang bisa meluruskan dari miskomunikasi yang terjadi. Jadi sebetulnya orang ketiga ini teman-teman kalau kita bahas juga ya. Iya, kita bahas orang ketiga. Orang ketiga ini sebetulnya sangat kita butuhkan juga, kalau orang ketiga itu yang positif ya. Artinya dia hadir untuk bisa meluruskan dari miskomunikasi yang terjadi antara satu sama lain. Tapi lihat-lihat, orang ketiga juga ada yang negatif. Iya. Yeah. Jadi orang ketiga juga tidak jarang gitu dia. Jadi ada itu yang istilahnya tuh sekarang tuh sama anak-anak muda sekarang tuh orang ketiga itu yang suka apa tuh namanya? Suka nikung ya. Iya. Yeah. Suka nikung gitu ya kan. Jadi orang ketiga yang berusaha untuk jadi pahlawan kesiangan tapi sebetulnya memposisikan dirinya untuk menjadi pemberi solusi yang akan mengambil hati dan perasaan seseorang ketika dia lagi terpuruk. Jadi dia memanfaatin kondisi itu, dia manfaatin kondisi itu untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi hati-hati ya, hati-hati untuk memilih orang ketiga ya teman-teman ya. Ada Erik, terima kasih buat Erik. Ada Fir juga, terima kasih. Ada Alap, ada Sartika, Khairani, terima kasih. Ada Irwansa juga, terima kasih. Ada si Panjang sudah mampir. Ada Pak Bos Z bilang apa lagi dianya nih. Dia yang lagi masalah, kita jadi ikut-ikutan, jadi punya masalah juga gitu ya. Kenapa ya? Kadang kita kalau udah sahabatan ya teman-teman ya, kalau teman kita lagi punya masalah, problem, kita juga ikut-ikutan punya problem. Tapi sebetulnya kita harus lebih bijak ya, untuk bisa mengatakan ya masalah dia, ya masalah dia, masalah kita gitu ya. Sadis banget ya. Kita cukup mendengarkan dan tertawa sebisa mungkin gitu ya. Gak ada maksud ya buat teman-teman yang ada di luar sana ya. Pokoknya maknai dari sebuah persahabatan ya kan. Jadi kalau misalkan teman kamu lagi punya masalah, ya paling tidak kita gak bisa ngasih solusi, mungkin kita siap menjadi pendengar setia. Iya gak sih? Nah ketika kita menjadi pendengar setia dari setiap masalah orang-orang di sekitar kita, berarti kita sudah membantu dia secara tidak langsung untuk bisa merasakan ketenangan, kedamaian hati, sehingga dia berpikir jernih, sehingga dia bisa berpikir dan bertindak lebih baik lagi ke depannya. Ya, minimal jadi pendengar setia aja lah, gak usah jadi pemberi solusi. Kalau teman kita lagi punya masalah terus cerita ke kita, tapi hati-hati ya, hati-hati untuk

0: kasih satu kalimat yang nyampe ke tetangga 1000 kalimat. Nah itu kita harus berhati-hati dengan tipe-tipe seperti itu ya. Oke. Pak Bozet bilang apa nih? Nah kalau udah begini kita membutuhkan mediator bang. Mediator dan hakim ya. Iya, mediator dan hakim begitu ya. Kita coba dong tulis lagi, jangan cuma mediator, hakimnya juga sama. Apalagi tuh biasanya teman hakim, apalagi jaksa penuntut ya. Biar bisa menentukan siapa benar siapa salah. Si Panjang thank you. Terima kasih buat teman-teman. Mediator gacor ini mah katanya. Ada Sartika Khairani Huta Galung. Nah ini udah saling balas membalas nih. Jadi biasa ya, kalau punya teman itu harus hati-hati ya teman-teman. Ada juga teman yang jadi kompor dalam hidup kita. Kompornya kayak gimana gitu ya kan. Nah daripada gitu ya teman-teman, kita harus dengerin lagu yang satu ini dulu. Kenapa? Ya karena ini lagu mengingatkan kita untuk lebih safety dalam memilih persahabatan ya kan. Dalam mencari teman ya kan, mencari teman cerita gitu ya kan. Kita harus lebih safety. Seperti lagu kata Armada berikut, orang ketiga ya. Jadi mohon maaf ya Sartika Khairani Huta Galung, apakah Sartika termasuk orang ketiga?
1: Iya.
0: Dari permasalahan Pak Bozet yang dialami saat ini. Ayah Rudy thank you. Ada siapa nih? Emilia thank you. Kita lihat lagi nih, ada I love you, I love you. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Iwan Blenggos. Ada Nurdin thank you. Kemudian ada Bang Teo, thank you Mas Putra ya hadir. Siapa lagi nih, ada Noel, Bang Alfandi thank you. Kita puterin aja deh lagunya dulu ya teman-teman, kita dengerin dulu nih Armada. Mudah-mudahan tidak ada orang ketiga yang negatif yang mampir di live kita ini, yang jadi kompor buat hubungan seseorang, sehingga seseorang hubungannya jadi berantakan gitu ya.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Armada dengan Orang Ketiga ya. Jadi sekarang ini kita lebih harus safety, memilih teman, memilih seseorang yang menjadi teman hidup kita suatu saat nanti. Karena kenapa? Karena ini yang akan mengganggu hubungan kita menjadi tidak baik ya, kalau misalkan orang ketiga ini masuk dalam kehidupan kita ya. Memang tidak selamanya orang ketiga juga hal buruk ya kita temui ya, tapi kebanyakan ya, kebanyakan dari orang-orang ketiga inilah yang dapat merusak hubungan antar satu sama lainnya. Jadi kita lebih safety aja mulai dari sekarang ya, lebih bijak-bijak memilih teman persahabatan ya kan, persaudaraan di luar sana untuk lebih safety. Jadi Pak Bos ya, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kalau sekarang sudah dapat kondisi yang seperti ini, ya mungkin Pak Bos harus lebih bijak untuk menghadapi sebuah kondisi di luar sana ya. Terima kasih buat teman-teman yang sore hari ini tersenyum-senyum bahagia. Ternyata semuanya pada bahagia gitu ya. Bahagia melihat penderitaan orang lain, jangan ya teman-teman ya. Kita gak boleh kayak gitu ya, kita gak boleh bahagia karena melihat penderitaan teman. Suatu saat nanti kita juga bakal bisa menghadapi kondisi yang sama loh. Jadi apa yang kita tabur pasti bakal itu yang kita tuai ya kan. Jadi kalau misalkan sekarang kita bisa mengolok-olok orang lain, nanti suatu saat nanti ya kan kita juga bakal dapat olok-olokan dari orang-orang di luar sana. Jadi hati-hati buat semuanya ya. Baik, yang belum bisa tidur sampai malamnya ya, ini masih belum malam, jadi masih ada kesempatan ya untuk sebisa mungkin untuk apa ya, untuk bisa keluar dari rasa yang tidak nyaman ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Oke, ada Sartika Khairani Hutagalung dengan tulisan, "Abang, aku tuh orang keempat, Bang Putra I," katanya. Apa sih? Apa sih ini? Sartika ini apa sih bilangnya? Kayak Sartika Khairani Hutagalung. Ini punya nama udah lengkap banget nih. Katanya, "Abang, orang keempat, Bang Putra ih," katanya gitu. Apaan orang keempat yang mana? Pak Bozet katanya, "Semoga bisa dibantu dengan abang gacor ini." Iya. Dibantu sebisa mungkin ya. Kalau boleh kita bantu ya kan, dari pagi sampai malam. Kalau boleh kita pasang ya, membuka layanan konsultasi 1x24 jam gitu ya. Ada siapa ini? Ada Niska, terima kasih buat Niska. Irwansan juga thank you. Ada Mang Agus juga terima kasih. Pak Bozet katanya, "Aku tidak bahagia bang." Kelihatan juga sih dari foto profilnya ya. Selalu bawaannya nunduk aja ya. Ini nunduknya sampai kapan ini? Orang lain udah menghadap ke depan gitu ya, bahkan bisa melihat ke atas gitu, ini bawaannya nunduk aja. Memang kelihatan sih kalau nggak bahagia ya, terlihat dari foto profilnya. Foto profil itu tidak ini ya teman-teman ya, tidak membohongi keaslian dari kitanya ya. Dari sisi foto aja kita bisa ngelihat gitu ya kan, seperti apa kitanya. Jadi kalau misalkan kita tampilan foto profilnya kayak ini Pak Bos nih ya, yang lagi nunduk aja, berarti bawaannya memang kurang bahagia gitu ya. Oke, di sini ada Tirta juga katanya, "RRI mana bang?" Wah, ini kita kasih tahu lagi nih, kita spill lagi nih buat teman-teman yang baru stay on radionya, baru nonton dari live kita, dan mungkin sebagiannya dari teman-teman di luar sana juga pada kepo-kepo, pada nanya-nanya kenapa mesti harus live di saat lagi tugas. Karena kita pengen kasih tahu buat teman-teman bahwa siaran radio masih mengudara, siaran radio masih beroperasi, masih hadir di setiap harinya, menemani teman-teman di setiap harinya. Jadi ini siaran radio RRI Nia Selatan yang mengudara di FM 93,1 MHz, dan teman-teman juga bisa dengerin siaran kita melalui streaming online dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Dan kalau misalkan teman-teman juga masih mau tanya nih, kenapa harus live di saat tugasnya? Nah, hidup ini butuh pertemanan. Gak cuma di dunia nyata, di dunia maya atau sosial media kita juga perlu. Jadi kita perlu pengembangan diri untuk mendapatkan persahabatan dan pertemanan dengan cara
cara menggunakan media platform ke hal-hal yang positif seperti yang kita lakukan saat ini. Dan yang terakhir, kenapa mesti live di suasana tugas studio ya, kita-kita tuh dari petugas itu biasanya kita tugasnya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi biar kita gak suntuk di dalam studionya, kita lakukan live streaming seperti ini supaya ada interaksi dan komunikasi sehingga kita tidak lagi merasa sendiri di suasana studionya. Jadi gitu ya buat Tirta ya. RRI mana Bang? Kita udah ngasih tahu. Ada Bang Tanwijaya, thank you Bang Tanwijaya. Salam kenal dari kami yang bertugas, saya Putra. Ada siapa lagi nih? Ada teman-teman lainnya lagi nih. Ada Bang Wang Lin Z juga ya, Bang Wang Lin Z ya kan, yang sudah mampir di live-nya kita, terima kasih. Ada Bang Agus, thank you. User 2195817, terima kasih sudah mampir live di kita saat ini. Oke, ada Pak Bos Z tulis apa lagi? Berasa Hotman Paris membuka layanan konsultasi. Enggak lah, kalau kita masih di bawahnya Hotman ya, karena Pak Hotman itu udah yang kayak gimana ya, udah kelas tinggi lah untuk setiap kasus yang dihadapi beliau, dan semua pasti akan mendapatkan solusi dan tidak jarang ya selalu berhasil ya dari setiap persidangan yang sudah ditangani oleh beliau. Pak Hotman Paris, kalau manggil-manggil kita itu udah serasa begini-gini tuh tangannya kalau manggil-manggil. Begitu ya kan? Yang ciri khasnya dengan batu-batu apa tuh namanya ya, batu prasasti ya bukan, batu-batu permata gitu yang sudah melekat di jari-jari beliau gitu, yang penuh semua gitu ya kan, dengan panggilan-panggilan tangan seperti ini gitu ya kan. Nah kita baru dapat satu nih dari Pak Hotman Paris ya. Oke, terima kasih untuk Tirta yang sudah mampir di live-nya kita ya. Malas komen juga, thank you. Tirta bilangnya apa, maksudnya daerahnya Bang, salam dari RRI Surabaya. Oh ini jauh banget RRI Surabaya, ini keluarga kita semua nih, jadi kita ini udah satu ini ya teman-teman ya, udah satu visi misi gitu ya, mengudara di setiap harinya menemani teman-teman, menemani aktivitas dari semua teman-teman kita yang ada di luar sana. Baik, untuk RRI Surabaya thank you, ini RRI SP-nya Selatan, ini cabang satker dari RRI Gunung Stoli, jadi teman-teman satkernya kita atau induknya kita itu RRI Gunung Stoli, jadi kita itu cabangnya namanya RRI Stasiun Penyiaran Nia Selatan, jadi RRI SP Nia Selatan. Begitu Kak Tirta ya, terima kasih buat Kak Tirta sudah mampir di live-nya kita. Salam buat teman-teman tim krunya RRI Surabaya yang udah mampir di live-nya kita buat sore hari ini. Oke, siap Bang katanya gitu ya, makasih. Kemudian di sini juga ada Bang Irwansa, terima kasih. Bang Oja juga ini hadir dengan konten-konten lucu-lucunya ya, jarang-jarang gitu kita dapetin konten-konten lucu itu dari versinya Nias gitu ya teman-teman, dan ini sekarang sudah mulai bermunculan gitu ya, namanya Ngoja. Jadi jangan lupa teman-teman ya, ditonton ya konten-kontennya Bang Ngoja, ini selalu menghibur kita semua. Oke, terima kasih, ada Putri Gunung juga sudah mampir, salam kenal Putri Gunung ya, kita juga nunggu Putri Laut ya. Gak cuma Putri Gunung ya, kita juga nunggu Putri Laut ya. Baik, Pak Boset, kayaknya lagu yang pas dengan suasana hati yang dirasa saat ini seperti lagu yang berikut ini. Ada Duo Maya dengan Ingat Kamu. Ini lagu legend ya, legend pada masanya. Dan kalau kita ingat-ingat lagu ini dengan apa yang kita rasa, kadang kita selalu ingat di setiap saatnya. Mau makan ingat, mau tidur ingat, mau kerja ingat gitu ya kan. Mau apa lagi teman-teman, pokoknya mau-mau apalah tetap ingat. Nah kebanyakan ada juga yang lupa gitu ya kan, tapi mudah-mudahan Pak Bozet tetap ingat ya. Ini dia lagunya dari Duo Maya dengan Ingat Kamu.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kita puterin lagu ini supaya kita lebih semangat ya untuk bisa melewati dari kesedihan yang setiap saat kita harus ingat seseorang dari sebuah masalah ya. Tidak ada masalah dalam hidup ini yang tidak ada solusi. Pasti akan ada solusi. Butuh waktu ya kan. Jadi semua butuh proses. Jadi mungkin saat ini teman-teman kalau misalkan lagi ada problem dengan seseorang, biarkan dulu ya, tenang ya kan. Nanti ada waktu yang pas buat diajak ngobrol lagi atau waktu yang pas untuk bisa diajak komunikasi lagi. Jadi teman-teman, tidak ada sebuah masalah yang tidak ada solusinya. Itu yang harus mesti dicatat ya. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya ya. Pasti akan ada solusinya, cuma butuh proses. Jadi butuh waktu untuk bisa menenangkan dari sebuah kondisi yang mungkin sedang terjadi saat ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ini kata-kata Mario Teguh bukan ya, tapi ini kata-kata yang keluar dari obrolan kita sore hari ini untuk bisa saling memotivasi, saling menguatkan satu sama lain yang mungkin sore hari ini dari perjalanan hari-harinya ada yang nyangkut, ada yang mungkin dirasa tadi gak ada sesuatu yang bisa kita terima hati gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari teman kerja kita, mungkin dari pak bos kita gitu ya kan. Atau mungkin dari para klien atau konsumen-konsumen kita di luar sana. Ada yang mungkin di bawah hari ini, sore hari ini kita gak bisa melupakan dan masih terus kepikiran ya. Butuh waktu yang tenang ya. Jadi tenangkan diri dulu, tarik napas gitu ya kan. Banyak lakukan hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif untuk menyembuhkan diri. Nanti cari waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi kembali. Nanti semuanya bakal dapat solusinya ya. Oke, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Di saat lagi mumet-mumetnya, di saat lagi naik-naiknya emosi gitu ya kan. Jangan dipaksakan untuk harus menyelesaikan masalah itu dengan waktu di saat kita lagi masih panas-panasnya ya, karena nanti gak akan berujung ya, gak akan kita dapetin solusi yang kita harapkan. Oke, jadi tenangkan diri dulu, saling introspeksi diri, nanti suatu saat pasti ada waktu timing yang lebih tepat untuk bisa mengatasinya. Oke, jadi teman-teman di luar sana tetap semangat ya, request bos, iya bos, mau request lagu apa bos, tinggal tulis aja, nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya ya. Bang Theo, thank you. Ada Rosemary Saragi, terima kasih sudah mampir di live-nya kita, sukses selalu buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita, baik di dalam room maupun yang di luar room ya kan. Yang di luar room mungkin masih malu-malu gitu ya untuk bisa menunjukkan dirinya mampir di live-nya kita, nggak apa-apa. Yang pastinya kita tetap sahabatan di sini ya, kita bukan cari musuh tapi kita masih hadir di sini untuk cari pertemanan. Pertemanan yang seperti apa teman-teman? Pertemanan yang langgeng ya kan, yang satu sama lainnya bisa saling support gitu ya kan, dan bisa

Karirnya Selatan ya. Kita diajak nih sama Elo dan and the gang-nya, katanya bukalah semangat baru. Jadi setiap harinya kita harus tetap semangat ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hari ini ada yang mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi yang kita hadapi ya, yang kita harapkan enggak sesuai ekspektasinya, jangan bersedih hati karena masih ada kesempatan ya untuk memperbaiki diri ya. Besok hari Sabtu kalau kita enggak dapat kerjanya, dapat liburnya, berarti kalau ketemu Senin minggu depan ya kita harus lebih baik lagi gitu ya. Karena hidup ini gak semua mulus ya dari perjalanan hidup kita. Kadang pasang surut ya kan. Mulai dari mood kita juga mungkin ada yang moodnya baik terus, tiba-tiba kita moodnya jadi gak baik gitu ya kan. Jadi itu semua hidup penuh warna. Jadi kalau kata Elo, kita harus tetap semangat gitu ya kan. Jadi apapun yang kita peroleh hari ini, besok ketemu hari baru ya semangat lagi gitu ya kan. Jadi jangan sampai kita nyerah dari setiap keadaan. Jangan kita tipe yang orangnya udahlah, sepertinya hari ini besok juga masih sama gitu. Jangan, teman-teman ya, jangan pernah berpikir hari ini akan sama dengan hari esok atau hari-hari seterusnya ya. Pasti punya cerita sendiri, pasti punya warna sendiri. Intinya kita harus tetap semangat ya. Semangat ya. Pada semangat gak yang lagi nonton buat sore hari ini? Jangan bilang sore hari ini gak pada semangat gitu. Cuma kita aja yang di sini ngobrol yang semangat. Di sana udah pada tidur-tiduran gitu sambil scroll-scroll live dari akun kita gitu ya. Enak bener gitu ya. Lagi tidur-tiduran sambil nonton gitu. Tidur-tiduran sambil dengerin gitu. Aduh, enak bener ya. Kita yang duduk standby di sini ngasih semangat, yang lain pada tidur. Gimana ceritanya gitu ya kan? Kayaknya dunia ini gak adil banget gitu ya. Oke.

Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita nih. Ada siapa nih? Ada Mr. Arzaiman ya. Itu benar ya namanya ya. Ada Bang Will juga, thank you Bang Will. Ada Minerva juga, thank you Bang Minerva. Katanya lagu Laskar Pelangi dong. Ada Ratu Ngemil, 30 November, semangat Bang Putra. Oke. Ini lagu dari Mr. Arzaiman, katanya Laskar Pelangi. Kita coba cariin lagunya dulu nih. Ini lagu-lagu penyemangat gitu ya kan, buat sorenya enggak apa-apa kita puterin ya. Pokoknya teman-teman di sana semangat ya kan, bahagia, kita senang. Enggak mau bagi-bagi kebahagiaannya juga enggak apa-apa. Yang penting teman-teman di sana semangat bahagia gitu ya kan. Nah, kalau kita puterin lagu ini harus lebih semangat lagi ya Mr. Zai ya, ada arena bukan, tapi aren aja. Sapa aku Om Putra, iya, sapa ya. Datang-datang udah panggil Om gitu ya. Nggak sopan gitu ya. Siapa gitu ya datang-datang panggil Om ya. Ini siapa sih aren aja ini yang lagi mampir di live-nya kita, datang-datang udah panggil Om gitu ya. Serasa siapa gitu. Ada 30 November request bahagia itu sederhana, boleh. Ada Oma Sofi, terima kasih untuk Oma Sofi yang udah mampir di live-nya kita. Terus kemudian ada Minerva, kemudian Bang Z bilang apa lagi nih. Oke, aku out dulu Bang, nanti ku PC mau persiapan pulang. Ya boleh deh. Pokoknya hati-hati di jalan, jangan sampai dengan masalahnya terus tiba-tiba nabrak pohon pisang gitu ya. Kita khawatir gitu ya kalau lagi banyak pikiran gitu ya teman-teman, kadang kita konsentrasinya terganggu, tabrak yang bisa ditabrak gitu ya. Jangan sampai kejadian gitu ya Pak Bos Z ya. Dianya lagi galau tuh teman-teman, lagi ada sedikit miskomunikasi dengan seseorang sehingga bawaan seseorang jadi ngambek untuk dirinya dan dia kehilangan akal gitu. Oke, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Nona Nias, katanya ini suaminya Kak Depi gak sih gitu ya kan. Oke, kok sampai-sampai ke situ gitu ya. Ini udah sampai ke dalam-dalamnya gitu. Ini siapa sih netizen-netizen Nona Nias ini ya. Kok datang-datang ngegas gitu ya. Ada Super Sub juga, terima kasih Bang Super Sub sudah mampir di live-nya ya sore hari ini. Oke, Mr. Arzaiman ya, nanti kita bakal puterin lagunya. Tunggu sabar, aren aja, thank you sudah mampir Super Sub. Ini Bang Anwar nih, ini pemilik kantin, penguasa kantin Bandara Binaka Gunung Sitoli. Jadi kalau misalkan teman-teman mau landing ya, mau take off ya di penerbangan Bandara Binaka Gunung Sitoli, selalu ketemu sama dianya. Ini juragan nih, sultan juga nih di kantinnya. Yang ngopi-ngopi di sana, tinggal ngopi aja di sana gitu ya. Oke, kita puterin lagu berikutnya, ada lagu dari Niji dengan Laskar Pelangi. Ini Mr. Arzaiman. Pengen banget dengar lagu ini ya. Soalnya dia ingat sama waktu dia lagi ngumpul-ngumpul sama temannya ya kan. Waktu ngumpul-ngumpul sama teman seperjuangannya gitu ya kan. Sehingga mereka dapat semangatnya dari lagu ini. Ya udah kita puterin lagunya ya. Kita dengar bareng-bareng ya.

dari 93,1 FM Raridya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagunya ya buat teman-teman yang suka sama lagu dari Niji dengan Laskar Pelangi, semoga senang dan terhibur adanya. Terima kasih untuk semua yang udah mampir, Yahoo Bang. Salam untuk saudaraku Yola. Nah, siapa nih yang punya saudara nih? Saudara dari Yola. Ini ada salam ya Yola ya buat diri kamu. Kita enggak tahu nih namanya siapa. Soalnya dari lihat akunnya cuma punya stiker apa tuh gambar siapa gitu ya, kita juga nggak tahu nih ini dari siapa gitu. Pokoknya buat Yola lah, ada salam dari saudaranya di sini nih yang udah mampir di live nya kita. Ada Adam juga, terima kasih buat Adam yang udah mampir di live nya kita buat sore hari ini. Tiger 02, ada Eka Si Paham gitu ya kan, ada Super Subs katanya karena selalu dipromosikan ngopi gratis 1 bulan ke depan terhitung mulai besok. Iya, kelihatan gitu ya, kelihatan batang hidung kita yang sering mampir ke bandara gitu ya. Iya, dia bisa nawarin hal yang gratis teman-teman karena Bang Anwar ini tahu kalau kita nggak pernah keluar masuk bandara gitu ya kan. Jadi dia berusaha untuk menawarkan promosi buat diri kita yang sudah membantu dianya, yang katanya ntar deh dikasih gratis selama 1 bulan terhitung mulai besok. Iya, nunggu-nunggu 1 tahun juga bakal nggak ketemu di bandara gitu ya. Mau diperpanjang juga ya kan, kopi gratisnya sampai 1 tahun juga bakal gak mampir dan bakal gak ketemu di bandara gitu ya Bang Anwar. Bisa-bisanya nih Bang Anwar ya. Oke, kita sematkan ya, dibantu follow teman-teman. Kalau pengen dapetin gratis selama 1 bulan terhitung mulai besok, coba di Super Sub itu nama akunnya. Nama aslinya disapa Bang Anwar Zebua. Nah, itu dari pintu X-ray yang pas kita masuk di ruang tunggu tuh ya kan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dari pintu X-ray, kita lurusan aja, kita udah nabrak kantinnya dia gitu ya. Kita udah nabrak kantinnya dia. Jadi itu namanya Bang Anwar, nama akunnya Super Sub. Jadi teman-teman kalau pengen dapetin gratis kopi selama 1 bulan terhitung mulai besok di Bandara Binaka, tinggal follow aja dianya dan minta pertanggungjawabannya ya. Oke, terima kasih buat semuanya, sehat-sehat selalu yang teman-teman yang udah mampir. Ada Mr. Arzaiman, kita udah puterin lagunya juga. Semoga setelah puterin lagu ini hidupnya semakin bahagia gitu ya. Oke, ada Putri juga, terima kasih buat Putri yang udah mampir di live-nya kita. Buat teman-teman semua yang masih stay on radionya, terima kasih Mr. Arzaiman, 30 November Joshua Alvin Lubis, Super Sub juga. Ada Cahaya Taylor juga, terima kasih untuk Cahaya Taylor, salam kenal. Ya, ada Tajudin Lampulo 05, Abdul Rahim juga, terima kasih Bang Abdul Rahim yang udah mampir. Ada Adam juga, terima kasih. Ada Jamie juga, ada Mademo Joy juga, thank you. Ada Dewi Menreva juga, terima kasih. Kemudian ada Indra juga, terima kasih. Ada Mega juga, salam kenal. Ada Sungsin juga. Ada Ferry Kuncoro juga, thank you. Sehat selalu buat teman-teman dan sukses selalu dari setiap aktivitasnya. Ada Cak Orep juga, thank you. Ya, ada Tajudin Lampulo, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Dan teman-teman lainnya juga ada Kopder, Kopi Dermaga alias Mr. King juga, yang lagi senyum-senyum aja tuh ya kan. Kapan gitu ya, kasih promo juga ya. 1 bulan penuh gratis deh buat nongkrong di Kopder terhitung mulai besok, seperti statement dari Bang Anwar Super Subs ya. Kalau Bang Kopder alias Bang King ya, Kopi Dermaga itu nyali pasti gak dapat lah ya. Bang Put, silakan mampir ke Kopder 1 bulan penuh gratis terhitung mulai besok, pasti bakal gak berani ya. Karena jaraknya begitu dekat ya. Kalau Anwar Zebua berani bilang karena jauh ya, di Bandara Binaka buat nyari kopi gratis ya, dari Nia Selatan sampai ke bandara aja udah berat di ongkos gitu ya. Kalau harga kopinya bisa dapat 15 ribu secangkirnya, mungkin kita harus ngeluarin duit 50 ribu untuk berangkatnya, terus baliknya 50 ribu, jadi berat di ongkos 100 ribu ya. Buat ngejar 15 ribu kayaknya gak imbang banget ya. Bisa aja gitu ya Bang Anwar ya, berani nge-challenge kita ya, karena kondisi kita jarak yang begitu jauh. Ya udah kalau gitu kita dengerin lagu yang satu ini. Ini lagunya asik nih, dari Goliath, Masih di sini, masih denganmu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap bertahan di sini, kita bareng-bareng di sini gitu ya kan. Ada Henry Ana, thank you. Ada Dodi Chandra, makasih. Kemudian ada Mademe Joy, thank you. Ada siapa lagi nih? Ada Acing juga, thank you buat Acing. Ada Neil Rozi, hai Bang Rozi. Miss Batak, thank you. Sudah mampir di live-nya kita, dibantu
support teman-teman, ini akun baru kita. Dan teman-teman kalau misalkan nanya kenapa mesti live gitu ya kan, karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI masih mengudara, masih beroperasi, masih menemani teman-teman di setiap harinya. Ini RRI mana? RRI Nia Selatan teman-teman ya. RRI Nia Selatan gitu ya. Kenapa mesti live ya kan? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi gak cuma teman di dunia nyata, kita juga pengen bersahabat di dunia maya, memperluas persahabatan di dunia maya dengan menggunakan platform di hal-hal yang positif ya. Kenapa mesti live? Karena kita tugasnya di studio tuh sendiri-sendiri teman-teman. Jadi biar kita gak suntuk di suasana tugasnya ya kan. Jadi kita live seperti ini biar ada interaksinya gitu ya. Yeah. Jadi thank you buat semuanya, salam kenal buat semuanya. Thank you dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di Depart 3 atau shift ketiga kita bareng-bareng di jam 3 sore yang nantinya bakal berakhir sampai di jam 8 malam. Edirman thank you, Bams thank you. Ada Uba Subardi, thank you ya. Kita bareng-bareng sampai di jam 8 malam dengan program-program yang kami kemas untuk Anda. Dan sebentar lagi kita bakal mengakhiri lagu pop Indonesia karena kita bakal beralih ke lagu religi teman-teman, sembari menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten yang selatan dan sekitarnya. Kami sampaikan untuk saudara-saudara kami umat muslim, pelaksanaan ibadah sholat maghrib hari ini, edisi hari ini tepatnya Jumat tanggal 29 Mei 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Menantikan kumandang azan maghrib, nantinya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi. Nah, sebagai lagu pamungkas kita di lagu pop Indonesia untuk sore hari ini, kita puterin lagu Goliath Band berikut ini dengan Masih di Sini, Masih Denganmu. Ini lagu terakhir di lagu pop Indonesia untuk sore hari ini.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya

0: Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
0: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
2: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
0: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
2: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
0: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.

0: Rupiah itu kan masalah psikologis, ya psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Dita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchapong. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.
1: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Islam.
2: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk selanjutnya, pendengar RRI Nia Selatan bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di malam hari ini. Kami hadir lewat satu program, yakni program Mimbar Islam untuk edisi Jumat malam 29 Mei 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dengan topik yang disampaikan yakni menjaga kerukunan umat beragama di tengah tantangan zaman. Disampaikan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nia Selatan, Tianur SH. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan sehingga kita dapat terus menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam membangun kehidupan yang damai. Saudara-saudara pendengar radio Nias Selatan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita membahas tentang kerukunan umat beragama, sebuah hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, berbeda agama, suku, dan budaya. Karena itu kerukunan bukan pilihan tetapi kebutuhan. Juga mengajarkan kita untuk saling menghormati sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan. Pendengar yang dirahmati Allah, di zaman sekarang tantangan kerukunan semakin besar. Media sosial sering menjadi tempat munculnya kesalahpahaman, bahkan konflik besar. Karena itu kita harus lebih bijak dalam berbicara dan menyampaikan informasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menjadi pedoman penting agar kita tidak menyakiti orang lain dengan ucapan kita. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita melihat tolak ukur terbaik, maka kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW yang telah memberi contoh bagaimana hidup rukun di tengah perbedaan. Seperti di Madinah yang masyarakatnya beragam namun tetap damai. Di zaman sekarang, upaya menjaga kerukunan tersebut juga diperkuat oleh kebijakan pemerintah melalui kurikulum berbasis cinta yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurikulum berbasis cinta ini mengajarkan bahwa pendidikan agama tidak hanya soal ilmu, tetapi juga tentang menanamkan nilai cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk saling mencintai sesama walaupun berbeda keyakinan, menghormati perbedaan, dan sikap saling tolong-menolong. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah kamu mengutus Muhammad, selainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa kasih sayang, bukan kebencian. Pendengar yang berbahagia, jika nilai kurikulum berbasis cinta ini kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kerukunan akan semakin kuat. Anak-anak sejak dini akan belajar menghargai perbedaan, tidak mudah benci, tidak mudah saling membuli, dan terbiasa hidup damai dengan siapapun. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Tidak beriman salah seorang di antara kita hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa iman sangat erat kaitannya dengan sikap saling mencintai dan menghargai. Saudaraku, Islam yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, kerukunan umat beragama bisa kita mulai dari hal kecil. Menjaga ucapan, menghormati tetangga, membantu sesama, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas adanya. Mari kita jadikan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai ukuran, dan kita kuatkan dengan nilai kurikulum berbasis cinta dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menguatkan dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi yang membawa kedamaian, mempererat persaudaraan, dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Islam.

0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
1: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
2: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
3: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kami.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Straight. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
1: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin in everyday, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih malam hari ini masih bersama dengan saya Putri Duha malam hari ini yang akan menemani pendengar di Lintas Nia Selatan malam dengan berbagai hiburan dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, hingga nantinya ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan lagu mancanegara hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Barat nih pendengar. Bagaimana malamnya di edisi ini Jumat ya, besok Sabtu gitu ya. Oke, untuk mendengar di malam Sabtu ini, semoga kalian menikmati waktunya dengan baik ya, karena besok weekend ya. Pastinya sudah mempersiapkan diri mau kemana aja, atau malam hari ini bersantai ya, dan juga menikmati waktu malam. Dan jangan lupa nih untuk makan malam juga ya, bagi kamu yang masih belum makan malam, segera makan malam ya, jangan sampai telat nanti mahkam boh gitu. Nah, malam hari ini untuk menemani Anda juga pendengar di pukul 20 hingga nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda dapat request lagu mancanegara di 0811-6883-8118 dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi untuk pendengar yang ingin request lagu dan kirimkan salam atau sapaannya silahkan ya. Pastinya kami akan mengangkat telepon pendengar di udara di 0811-6883-8118. Tentunya Putri pastinya akan terus hadir menemani pendengar dengan berbagai hiburan malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Welcome, we are in the trade dengan belajar dengan santai.
0: Ringan dan menyenangkan.
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move out.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Dunia Selatan. Kalau informasi dan inspirasi di semua 3,1 MHz dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kami akan menemani pendengar dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat ini, di mana dengan lagu ya Ruang Rindu, lagu pop Indonesia 2000-an akan hadir menemani Anda. Jadi jangan lewatkan untuk bergabung dan juga dengarkan lagu-lagu hiburan di Ruang Rindu. Sesaat lagi kami hadirkan setelah lagu yang satu ini.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini kenapa aku mendadak bingung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Chase Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan di mana pun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar di mana pun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Dan Selatan, di manapun Anda berada, senang sekali kami bisa hadir kembali mengudara di ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini, dan pastinya akan menemani aktivitas Anda. Dan Cindy akan menemani kegiatan Anda di pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi, di mana rangkaian lagu-lagu rohani Kristen juga akan kami putarkan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di pagi hari ini.
1: Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.
1: Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh

Seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini, tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

0: Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas pasal 6 ayat 28.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Mardalianus Wau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, kami boleh kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kehidupan yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menaruh kehidupan kami di atas landasan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik God's favor atau perkenanan Tuhan, yang didasari oleh 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita berbicara perkenanan Tuhan, maka ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehidupannya atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Ya. Dia menyatakan dirinya sebagai penolong bagi kita. Ya, dia berkenan menolong kita. Dia bersedia menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus sendiri mendapatkan perkenanan dari Bapa. Ya. Dalam Matius pasal 3 ayat 17 di sana dituliskan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus sendiri, Tuhan Yesus mendapat perkenanan dari Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka ada empat hal ya tentang perkenanan Tuhan yang perlu kita mengerti dan pahami. Ya. Ada empat hal penting ya, tentang perkenanan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat ya, apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Ya. Kata perkenanan ya, berasal dari kata kenan atau berkenan. Artinya senang, suka, setuju. Ya, kata ini juga dipakai sebagai penghormatan kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti presiden ya, dan lain-lain. Jadi perkenanan Tuhan artinya Tuhan merasa senang, suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan artinya kita mendapat kehormatan. Kita dilayakkan karena Tuhan senang, suka, ya, setuju dengan kita. Ya, dia berkenan atas kita. Ya, ini kalau kita berbicara tentang perkenanan yang pertama, arti perkenanan Tuhan berarti Tuhan merasa senang atau suka, setuju dengan kita, anak-anaknya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka hal yang kedua yang penting saudara tentang perkenanan Tuhan. Ya. Perkenanan Tuhan artinya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi, Perkenanan Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau hidup kita berhasil dan bermakna, jangan pernah mencari perkenanan manusia. Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan apa yang ada pada kita akan diambil dan Tuhan berikan kepada yang lain. Ya, berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mencari perkenanan manusia. Ya. Raja Saul kehilangan jabatannya karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia lebih mengindahkan manusia daripada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Roh Allah undur darinya. Dan Tuhan memilih Daud menggantikan dia menjadi Raja Israel. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15, Saul ditolak sebagai raja. Ya. Dan di 1 Samuel pasal 16, Daud justru diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, mengapa Saul ditolak dan mengapa Daud dipilih Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan Daud, dari 7 saudara Daud semua ditolak Tuhan. Ya, padahal postur mereka begitu gagah-gagah perkasa. Ya. Ditolak Tuhan, tetapi Daud justru dipilih Tuhan. Mengapa, saudara? Karena hatinya berkenan kepada Allah. Hatinya, ya. Hati Daud berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu saudara, di ayat ke-8 dikatakan, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamai lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Dan itulah yang membuat Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Karena Tuhan memperkenankan Daud di hadapannya. Yang ketiga, hal penting tentang perkenanan Tuhan adalah bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan. Ya. Untuk mengalami perkenanan Tuhan, saudara, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita harus menjadi anaknya, menjadi anak Allah. Dengan cara kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Sehingga dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan anugerah. Ya. Kita diperanakan tentu bukan dari darah seperti yang dikatakan dalam ayat ini, atau dari daging. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, kita dilahirkan kembali di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jadi bagaimana cara kita agar mengalami perkenanan Tuhan, saudara? Hal yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Yang kedua, kita harus belajar taat melakukan perintah Bapa. Ya, dengan demikian kita akan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Belajar taat. Yohanes pasal 14 ayat 15 ayat 21 dan 23 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang saya kasihi, dua hal inilah yang akan membawa kita mengalami perkenanan Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Dan yang kedua, kita belajar taat. Belajar taat untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Yesus memiliki ketaatan yang mutlak kepada Bapanya. Ya. Dimulai di sorga, mau diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah bukti perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Betapa dia mengasihi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Filipi pasal 2 8 sampai 11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, itu adalah hal yang ketiga. Ya. Hal yang ketiga yakni mengapa Daud dipilih? Ya, karena dia diperkenankan oleh Allah. Lalu yang ketiga tadi katakan, bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan melalui transformasi menjadi anak-anak Allah dan juga melalui ketaatan kepada firman-Nya. Kita taat melakukan perintah Bapa. Berikutnya saudara, hal yang keempat, yang terakhir. Apa dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, berbicara dampak, berarti ini berbicara tentang buah. Berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, hal yang pertama saudara, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan. Ya. Menghasilkan apa saudara? Menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Ya. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan. Inilah dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Promosi. Ya, sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, promosi. Ya. Karena Tuhan memberikan perkenanannya yang sejati bagi setiap pribadi yang dia kasih. Dia berikan promosi. Wow, luar biasa. Ya, kalau Allah yang mempromosi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin lagi bermakna. Itu sebabnya Pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 75 ya, ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, hal yang kedua, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ya, promosi yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, dampaknya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Dan terlebih lagi, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, kunci mengalami perkenanan Tuhan, yang pertama, miliki hati yang menyenangkan Bapa seperti Daud. Yesus biar Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang kedua, jangan seperti Saul, karena mencari perkenanan manusia, akibatnya Tuhan menolak dia dari raja, jadi raja, dan memberikannya kepada Daud. Sebabnya, pada pagi hari ini, mari terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita terus berharap akan anugerah dan kasih dan kesetiaannya yang tidak pernah habis-habis itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus meneguhkan kita, menopang dan membawa kita ke dalam pengharapan yang baru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Engkau Allah yang menginspirasi kami, ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka, Tuhan, supaya sepanjang hari ini, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

0: jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
1: Selamat pagi pendengar dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi. Bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, pembangunan jembatan Aramco di Sungai Taigee, Desa Balale Toba'a, Kecamatan Bawelato, Kabupaten Nias terus dikebut. Ada dua PR pemimpin Nias Barat saat ini yang perlu segera direalisasikan. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, pembangunan jembatan Aramco di Sungai Taigee, Desa Balali Toba'a, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias terus dikebut oleh personil TNI bersama masyarakat. Hingga Kamis 28 Mei 2026, progres pembangunan jembatan sepanjang 12 meter tersebut telah mencapai 70%. Dalam kegiatan hari ini, personil melaksanakan pemasangan malslop atas dan pengecoran, serta melangsir material untuk penimbunan badan jembatan. Pengerjaan melibatkan 22 personil YTP, 2 personil Zipur, 2 Babinsa, dan 2 tukang. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan menjadi jalur penghubung bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bawolato. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan juga terkendali. Kita menuju ke Kabupaten Nias Selatan, tidak hanya karena keindahan pemandangan pantai, cerita misteri tentang batu karang yang bergeser lebih dekat ke daratan menjadikan kawasan Batu Atela di Nias Selatan sebagai spot foto menarik yang sayang untuk dilewatkan. Laporan Anoferli Solo.
1: Batu Atela atau dalam bahasa Indonesia disebut batu berlubang adalah sebuah spot wisata favorit masyarakat Nias Selatan yang berada di Desa Babuzaua, Kecamatan Teluk Dalam. Selain di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau. Kawasan ini dikenal dengan batu besar berlubang setinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter. Menurut cerita, batu tersebut telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Nias tahun 2005 lalu. Sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
2: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembang wilayah itu, jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya, kenapa ini terlalu dekat? Karena sedekan jalan dulu satu jalur. Sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu? Tambah lagi, bidam lagi lautnya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas, sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
1: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB telah melaksanakan kegiatan wisuda sekolah lansia Kabupaten Nias Barat tahun 2026 sebagai bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia dalam rangka mewujudkan lansia smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, dan produktif. PLT Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Nias Barat Ernawati Gule SPDMM menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kegiatan wisuda sekolah lansia merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan program nasional Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui pendidikan non-formal berbasis komunitas dan keluarga. Diungkapkannya, penyebutan istilah S1 dalam program sekolah lansia berarti standar 1 bukan strata 1, sebagaimana gelar akademik pada perguruan tinggi. Penyebutan tersebut hanya merupakan bagian dari tahapan pembelajaran dalam sekolah lansia dan tidak berkaitan dengan gelar akademik, status pendidikan formal, maupun pendidikan pekerjaan. Maksud kami maupun kepentingan pekerjaan. Berita terkait lebih lanjut, PLT Kepala Dinas P3 AKB Kabupaten Nias Barat Ernawati Gule SPDMM mengatakan pemberian sertifikat selempang dan prosesi wisuda kepada para peserta lanjut usia dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas semangat belajar para lansia sekaligus untuk memberikan motivasi agar tetap aktif, sehat, bahagia, percaya diri, dan produktif dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Program Sekolah Lansia sendiri bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, spiritualitas, serta penguatan fungsi keluarga bagi para lanjut usia agar tetap mampu berperan aktif di tengah keluarga dan masyarakat. Pada tahun 2026,

0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ada dua PR pemimpin Nias Barat saat ini yang perlu segera direalisasikan. Indah Febrian Tibulele melaporkan.
1: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
2: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi hingga saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016 Adrianus Arozidu Hugule saat diwawancara RRI di sela-sela acara Ramatama peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat belum lama ini. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya, hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
1: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dulu waktu saya bercita-cita tapi tidak tercapai. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota? Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan. Tapi saya kira sekarang dengan sumber daya manusia semakin banyak, maka saya kira tidak ada hambatan lagi agar secepatnya air bersih masuk di ibu kota.
2: PR kedua menurutnya adalah penataan ibu kota supaya menjadi pusat administrasi, pusat politik dan pusat pembinaan masyarakat sehingga ibu kota terlihat nyaman, tertib dan sejuk bagi warga di kabupaten tersebut.
1: Bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik dan pusat pembinaan masyarakat supaya ditata dengan baik. Di mana letak-letak perumahan, letak pertokoan, letak rekreasi dan lain-lain supaya lebih indah.
2: Di usia Nias Barat yang ke-17, Adrianus Arozidu Hugule menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Baginya setelah 17 tahun pemekaran, sudah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan, di mana masing-masing pemimpin memiliki gaya dan strategi tersendiri untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengakui dari tahun ke tahun ia melihat adanya perkembangan berkat kerja keras para pemimpin dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih untuk masyarakat yang sudah memberikan kritik, sumbangan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Nias Barat. Indah Febrian Tibulele melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog dalam gelaran pangan murah merupakan langkah intervensi strategis pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat saat harga kebutuhan pokok melonjak. Ida Rahmi Lombanua menyampaikan laporannya.
3: Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog dalam gelaran pangan murah merupakan langkah intervensi strategis pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat saat kebutuhan pokok melonjak. Sinergi ini memadukan fungsi DKP sebagai pengawas ketahanan pangan daerah dan Bulog sebagai penyedia cadangan pangan nasional. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias melalui Kabid Konsumsi, Keamanan dan Distribusi Pangan, Famoniza Rosebua, berkat kerjasama dengan Bulog selama ini, ketika harga bahan pangan naik, maka pemerintah daerah langsung menggandeng Bulog dalam hal gerakan pangan murah di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Nias. Salah satunya di momen strategis saat Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog melaksanakan GPM bersama berlokasi di Kecamatan Botomuzei, Kecamatan Mau dan Ida Negavo.
4: Terkait dengan kerjasama kami juga dengan Bulog selamanya sudah terjalin bagus. Itu pada saat situasi harga bahan pangan juga naik, maka kami bisa kerjasama dengan Bulog dalam rangka pelaksanaan gerakan pangan murah di kecamatan-kecamatan. Di sini juga dalam rangka peringatan Hari Idul Adha, itu kami sudah melaksanakan juga ke GPM bersama berlokasi di Kecamatan Botomuzei, Maku, dan di Ida Negavo.
3: Ujarnya, melalui GPM yang menjual barang langsung dari gudang

0: jeruk ke tangan konsumen akhir. Hal ini menghilangkan margin keuntungan pedagang perantara yang seringkali menaikkan harga secara sepihak. Kehadiran GPM secara masif juga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa stok pangan pemerintah melimpah. Hal ini otomatis memaksa pedagang di pasar tradisional untuk menurunkan harga agar tetap kompetitif. Di sisi lain, keberhasilan menekan harga beras dan minyak goreng lewat GPM juga berkontribusi langsung pada penurunan indeks inflasi di tingkat daerah. Ida Rahmi Tolombanua melaporkan.
1: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Nias Utara berlangsung di restoran Kali ke Gunung Sitoli. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 3 gelombang dan diikuti oleh 122 peserta. Guna mengetahui pelaksanaan pelatihan tersebut, berikut kita ikuti wawancara Munieli Harefa bersama Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telombanua berikut ini.
2: Baik, saat ini saya bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Bapak Dharma Beriman Telombanua beserta jajarannya terkait pelaksanaan pelatihan sensus ekonomi di Kabupaten Nias Utara. Seperti apa yang diharapkan ini, Pak?
3: Baik, terima kasih Erik Muspoli. Jadi pada pelaksanaan pelatihan petugas sensus ekonomi tahun 2026 kita harapkan di dalam pelaksanaan nanti pertama di lapangan itu bisa didapatkan data yang lebih komprehensif, ya, baik dari sektor usaha ekonomi maupun yang non ekonomi, misalnya sektor usaha pertanian, dan begitu juga untuk pemutakhiran data termasuk dari ekonomi nasional.
2: Pelaksanaan pelatihan ini sampai kapan ini, Pak?
3: Nah baik, untuk pelaksanaan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 ini kita laksanakan dalam 3 gelombang. Untuk gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei, dan untuk gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni, dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026.
2: Jumlah peserta, Pak?
3: Untuk jumlah peserta yang akan kita latih keseluruhannya sampai ke 3 gelombang ini sebanyak 122 orang, sudah termasuk untuk petugas penata usaha besar.
2: Ya, seperti apa yang diharapkan kepada para petugas sensus ini sehingga bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat ini?
3: Nah, baik. Tentu kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami penyimpanan SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dan pada saat kesempatan pelatihan ini kita berikan mereka pemahaman yang lebih luas, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti para petugas kita dalam pelaksanaan data di lapangan itu bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
2: Ya, boleh disampaikan ini, Pak, tentang profil daripada petugas sensus ini sehingga menjamin keakuratan data ini, Pak?
3: Nah, baik. Sebelum para petugas ini dinyatakan lulus, kita melakukan beberapa tahapan seleksi, ya, mulai dari seleksi administrasi, ujian kompetensi hingga wawancara. Dan pada saat ini kita melaksanakan pelatihan bagi para petugas-petugas kita ini. Dan untuk Kabupaten Nias Utara, kita merekrut para petugas ini mulai dari mitra tetap BPS dan begitu juga dengan mitra tambahan yang lebih spesifik kita rekrut dari kualifikasi pendidikan minimal sarjana, sehingga para petugas ini betul-betul bisa lebih berkualitas dan lebih mampu di dalam pelaksanaan tugas-tugas nanti di lapangan. Untuk instruktur daerah yang akan menyampaikan materi nanti kepada calon petugas ini berasal dari Satker BPS Kabupaten Sumatera yang sebelumnya mereka juga sudah mengikuti pelatihan instruktur daerah di BPS Provinsi Sumatera Utara.
2: Iya. Bagaimana upaya untuk menjamin keakuratan data dan rahasia data dari masyarakat ini?
3: Nah, tentunya kita berharap untuk seluruh masyarakat dapat memberikan informasi data yang lebih akurat, lebih valid dengan sejujur-jujurnya, sehingga data ini nanti betul-betul bisa menjadikan rujukan bagi pemerintah dan tidak salah sasaran juga dalam mengambil suatu keputusan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada seluruh petugas untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran. Kemudian untuk bagi warga, masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Nusa Utara, kami mengharapkan untuk bisa menerima petugas kita, bisa memberikan jawaban yang benar, jawaban yang jujur juga kepada calon petugas kita. Mohon bisa membuka diri sehingga apa yang akan ditanyakan nanti oleh para petugas kita betul-betul sesuai dengan kondisi real yang ada di wilayah Kabupaten Nusa Utara khususnya.
2: Baik, terima kasih Pak.
3: Terima kasih, Reni.
1: Saudara, mengakhiri ini lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita pembangunan jembatan Aramco di Sungai Tagae, maksud kami Tagae, Desa Balale, Tobaa, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias terus dikebut. Ada dua PR pimpinan Nias Barat saat ini yang perlu segera direalisasikan. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian lintas berita pagi.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu,